Na, bangkit dah, bangkit dah. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak nepuk ke laksa sepunya, bangun dah.